0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: Rp1.000.000 buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
6: Lihat nih.
5: Mana kakek bisa masih
6: gila ya? Dunia makin aneh.
7: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
8: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Iya, teman Pro 2, ternyata penampilan yang terlihat segar dan menarik ternyata tidak selalu membutuhkan perawatan mahal ya. Nah, ini sejumlah kebiasaan yang sederhana yang bisa kita lakukan secara rutin, itu bisa membantu kita terlihat lebih fresh dan lebih bersemangat dalam beraktivitas sehari-hari. Ya, salah satunya adalah memastikan waktu tidur yang cukup, teman Pro 2. Kurang tidur bisa membuat wajah kita terlihat lelah dan mata tampak sembab ya. Jadi menjaga pola tidur yang teratur menjadi salah satu langkah penting untuk membantu tubuh dan wajah kita terlihat lebih segar ya. Ini dilansir dari National Sleep Foundation, orang dewasa umumnya membutuhkan 7-9 jam tidur setiap malam ya. Kebiasaan berikutnya yang bisa kita lakukan, tapi juga ini menjadi kebiasaan hari-hari kita ya, yaitu cukup minum air putih, teman Pro 2 ya. Jadi tubuh yang terhidrasi dengan baik dapat mendukung kondisi kulit dan juga membuat tubuh kita terasa lebih bugar, teman Pro 2. Kemudian kita juga bisa membersihkan wajah secara teratur ya, terutama setelah kita beraktivitas di luar ruangan, teman Pro 2. Nah, ini penting ya untuk menjaga kebersihan kulit ya. Dan kita juga bisa gunakan produk yang sesuai dengan jenis kulit. Dan kita bisa hindari terlalu sering menyentuh wajah ya dengan tangan yang belum bersih, teman Pro 2. Jadi penampilan juga bisa terlihat lebih fresh dengan rutin berolahraga ya. Aktivitas fisik juga bisa bantu menjaga kebugaran tubuh dan juga bisa membuat kita tampak lebih berenergi, teman Pro 2. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita harus perhatikan pola makan kita, teman Pro 2, dengan mengonsumsi makanan bergizi yang seimbang ya, seperti sayur, buah, protein dan juga sumber karbohidrat yang lain. Nah, itu bisa mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dan jangan lupa, teman Pro 2, menjaga kebersihan diri dan juga kerapian mulai dari rambut, pakaian sampai kebersihan gigi dan mulut ya. Hal-hal sederhana itulah yang bisa memberikan perubahan besar pada kesan penampilan sehari-hari kita ya. So, teman Pro 2, untuk tampil lebih fresh tidak selalu harus dengan perawatan mahal ya, teman Pro 2. Penampilan yang segar berawal dari tubuh yang sehat dan kebiasaan baik yang kita lakukan secara konsisten.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Ya, teman Pro 2, tidak terasa saya Brenda sudah menemani teman Pro 2 dari pukul 5 pagi sampai tuntasnya di saat ini sudah jelang pukul 11 siang. Saya ucapkan terima kasih buat teman Pro 2 yang masih setia bersama kami di Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu. Dan jangan kemana-mana karena masih banyak lagi acara siaran yang akan kami sajikan untuk menemani teman Pro 2. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Teman, sampai kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan tentunya di siang hari ini, tepatnya di jam 11 lewat 2 waktu Indonesia Timur, kamu ditemani sama Rian, teman Radua, sampai nanti di jam 6 sore. Dan tentunya seperti biasa di jam 11 itu ada Produa Hitlist, ada lagu-lagu hit saya putarkan buat kamu. Dan pasti juga ada informasi musik yang bakal saya update buat kamu di siang hari ini, teman Radua. Selamat bekerja, selamat beraktivitas buat kamu yang lagi aktivitas, teman Radua, di hari ini, di hari Rabu, di tanggal 9 September tahun 2026. Dan tentunya saya mau mengajak kamu, teman Radua, mengirimkan lagu kesukaan kamu dan tentunya bakal diputarkan di Produa Hitlist. Tentunya di WhatsApp-nya Produa di 0821 9914 7873. Saya ulangi lagi, di 0821 9914 7873. Produa Hitlist sampai dengan di jam 12, teman Radua menemani kamu. Dan tentunya ada lagu hits dari Naikila yang berjudul MMG, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Gua tinggi.
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2 tahun lalu Linkin Park membuka babak baru dalam perjalanan mereka, teman Radio 2. Di mana Linkin Park 2 tahun lalu itu memperkenalkan Emily Armstrong sebagai vokalis baru dari Linkin Park. Tepatnya pada September 2024, teman Radio 2. Jadi Linkin Park itu mengumumkan formasi baru mereka setelah kepergian dari Chester Bennington pada 2017, teman Radio 2. Jadi bersama dengan pengumuman tersebut pada September 2024 formasi Linkin Park, di mana mereka juga memperkenalkan album baru mereka yaitu From Zero dan merilis lagu The Happiness Machine dan mengumumkan rangkaian tur dunia mereka, teman Radio 2. Jadi kehadiran vokalis baru Linkin Park yaitu Emily menjadi awal dari era baru yang tentunya membawa tantangan besar, teman Radio 2. Jadi mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Chester bukanlah perkara sederhana ya, terutama bagi band dengan sejarah dan katalog sebesar Linkin Park, teman Radio 2. Jadi kini 2 tahun setelah pengumuman tersebut, era Chester dan era Emily itu memiliki tempatnya masing-masing dalam perjalanan Linkin Park, teman Radio 2. Kalau saya tanya kalian, Chester Bennington atau Emily Armstrong, siapa sih vokalis Linkin Park favorit kamu, teman Radio 2? Dan lagu apa favorit kamu?

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Pasti kehilangan motor kan?
1: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
0: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong Kun.
0: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa Kun?
0: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
1: seribet itu Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda? Uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
4: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
5: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
6: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
3: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia yang lebih aman.

Masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, masih ditemani sama Rian dan pastinya ada informasi musik yang bakal saya update buat kamu. Di mana baru-baru ini Jungkook kembali mencuri perhatian saat tampil dalam rangkaian konser BTS Arirang World Tour di Los Angeles teman Pro 2. Jadi dalam penampilan Jungkook, dia itu menggunakan jaket hitam terbuka yang tentunya dipadukan dengan kalung rantai berwarna silver. Jadi penampilannya itu mendapat beragam respon dari penggemarnya ya teman Pro 2, dan potongan video yang ramai beredar di media sosial. Jadi konser BTS di Los Angeles itu digelar pada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5 dan juga tanggal 6 September 2026 teman Pro 2. Jadi rangkaian konser tersebut itu menjadi bagian dari World Tour penuh BTS yang setelah seluruh membernya itu menyelesaikan wajib militer teman Pro 2. Jadi lewat penampilannya di Los Angeles baru-baru ini, Jungkook itu kembali menunjukkan energi ya dan karismanya di atas panggung bersama BTS teman Pro 2. Kita ucapkan ya selamat buat Jungkook dan para member BTS yang tentunya sudah menyelesaikan rangkaian World Tour mereka yang bertajuk Arirang World Tour yang digelar baru-baru ini di Los Angeles, dan tentunya sukses buat kedepannya tur-tur berikutnya di beberapa negara dalam rangkaian tur Arirang World Tour teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Masih ditemani sama Rian. Saya mau update informasi musik dari Olivia Rodrigo, teman Radua. Jadi Olivia Rodrigo di balik cover album ketiganya, yang di saat kalau kamu lihat di album ketiganya itu, dia itu main ayunan, teman Radua. Ternyata ada proses yang cukup panjang di balik foto cover tersebut. Jadi Olivia Rodrigo itu menghabiskan sekitar 2 jam di atas ayunan demi mendapatkan foto yang sesuai dengan konsep album tersebut, teman Radua. Waduh, pantas album ketiga foto covernya teman Radua itu sangat bagus ya, di mana dia itu main ayunan sambil kepalanya tuh kayak ke bawah begitu, teman Radua. Gokil sih. Bagaimana tidak bagus. Fotonya itu diambil sekitar 2 jam, teman Radua, di atas ayunan mendapatkan foto yang sesuai dengan konsep album tersebut. Gokil sih. Jadi album ketiga Olivia Rodrigo itu dirilis pada 12 Juni 2026 dengan total 13 lagu, yaitu kayak lagu Drop Dead, Stupid Song, Honey Bee, dan masih banyak lagi, teman Radua. Jadi lewat album tersebut, Olivia itu kembali mengeksplorasi ya berbagai cerita dan emosi seputar cinta. Dan sementara itu kisah di balik pemotretan cover tersebut itu dia bagikan saat tampil di Jimmy Kimmel Live, teman Radua. Kalau kalian pernah lihat, itu fotonya sangat bagus, teman Radua, sulit ditiru. Paling kalau mau ditiru ya pakai AI, teman Radua. Dan AI pastinya kentara sekali ya kalau kita tiru kayak foto Olivia Rodrigo pada saat main ayunan, teman Radua. Itu pasti kentara sekali. Tentunya dengan dibalik susah payahnya foto 2 jam tersebut, teman Radua, Olivia Rodrigo itu sangat puas dengan foto tersebut. Dan teman Radua, karena sudah mau jam 12, sampai di sini saya menemani kamu di Pro 2 Hitlist karena 1 menit lagi di jam 12. Di jam 12 ada informasi hiburan dan hiburan lagi, kuliner dan UMKM, teman Radua, untuk menemani kamu istirahat makan siang. Jangan lupa untuk istirahat, teman Radua. Mungkin bisa meninggalkan pekerjaan kamu sejenak dan mengisi energi kamu dengan makan siang atau istirahat sejenak. Oke, teman Radua, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
3: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
2: Keren, peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
2: Mager tahu?
3: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
0: Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Proudhon.
4: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
5: Biarlah.
4: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
0: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Radio FM teman terbaik kamu masih di santai siang teman Radio di jam 12 lewat 16 waktu Indonesia Timur. Saya mau mengingatkan kamu teman Radio, jangan lupa untuk istirahat makan siang yang mungkin lagi bekerja ataupun lagi aktivitas di luar sana teman Radio. Kamu bisa istirahat sejenak untuk mengisi energi kamu sebelum bekerja kembali teman Radio. Dan teman Radio, saya punya informasi yang dimana cara membersihkan rice cooker yang sering bau dan nasi cepat basi teman Radua. Jadi tentunya merawat rice cooker secara rutin itu menjadi kunci agar alat masak ini tuh tetap awet dan nasi yang dihasilkan itu senantiasa wangi, pulen dan lezat teman Radua. Dan tentunya selain menjaga kinerja mesin, pembersihan secara rutin itu juga bisa mencegah bau tidak sedap serta sisa beras atau air nasi menempel di sela-sela komponen yang sulit dijangkau teman Radua. Apalagi rice cooker ini pasti saya yakin kalian semua punya ada di rumah teman Radua. Jadi ada beberapa panduan singkat untuk membersihkan rice cooker teman Radua. Yang pertama, biarkan rice cooker itu dingin hingga mencapai suhu ruangan setelah dicabut dari sumber listrik. Jadi pastikan seluruh komponen mulai dari tutup bagian dalam, panci hingga penutup uap itu benar-benar dingin sebelum dilepas teman Radua. Jadi lepaskan komponen secara perlahan meliputi panci bagian dalam, tutup dalam, penutup uap, karet penyekat kalau misalnya ada, terus wadah penampung uap air dan spatula. Jadi panci bagian dalam diangkat menggunakan kedua tangan teman Radua, tutup dalam itu ditarik perlahan ke arah pengguna, sementara penutup uap itu dilepas dengan memasukkan jari ke celah yang tersedia lalu diangkat ke atas. Nah, misalnya kalau semuanya itu sudah terlepas komponennya, pastinya kita harus menyiapkan larutan pembersih dari 2 sendok makanan pemutih pakaian berbahan klorin dan 2 sendok makanan cairan pencuci piring dan air panas secukupnya teman Radua. Dan kamu bisa merendam komponen tersebut selama 2-3 jam ya, lalu bilas hingga bersih dan keringkan teman Radua. Tentunya itu supaya rice cooker kita itu teman Radua, awet dan nasi yang nanti kita masak itu senantiasa wangi, bulan dan lezat teman radua. Adapun juga hal-hal penting yang harus diperhatikan, dan untuk panci bagian dalamnya pastikan hindari penggunaan sisa kasar spon teman radua. Maksudnya sisi kasar spon ya, biasanya itu orang munculnya pakai kayak ada yang kasar-kasar tuh teman radua. Ya pokoknya itulah, pasti kalian tahu, jangan sampai menggunakan itu teman radua. Ya mungkin bisa direndam ya, kalau apa nasinya yang keras sudah di dalam rice cooker. Jangan mencuci peralatan lain di dalamnya juga. Jangan meletakkannya dalam posisi terbalik saat dikeringkan, di mana kesalahan tersebut itu berisiko merusak lapisan anti lengket secara permanen teman radua. Dan tentunya sebelum dipasang kembali, pastikan seluruh komponen itu benar-benar kering. Yang mungkin bisa dilap dulu ya teman radua, jangan sampai belum kering terus kalian masukkan. Waduh, itu agak bahaya ya. Itu ya teman radua, cara mencuci rice cooker yang benar supaya menghasilkan nasi yang wangi, pulen, dan tentunya lezat teman radua. Selamat beristirahat buat kamu yang lagi makan siang, lagi baring, atau mungkin sholat duhur di siang hari ini teman radua. Tentunya masih banyak informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu di siang hari ini, dan juga ada lagu-lagu enak pastinya teman radua.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio masih ditemani sama Rian pastinya di informasi kuliner. Dimana kita tahu buah itu tidak selalu disantap langsung ya teman Radio, dimana di berbagai daerah khususnya di Indonesia buah itu bisa diolah menjadi jajanan dengan cara yang beragam teman Radio. Dimana pisang itu menjadi salah satu buah yang cukup sering digunakan ya, ada yang dibalut adonan dan disajikan dengan es, digoreng, dikeringkan bersama kacang, hingga dipanggang dengan bahan pelengkap lainnya. Jadi cara mengolahnya itu berbeda ya setiap daerah teman Radio. Jadi dikutip dari Indonesia Travel, di mana ada sejumlah jajanan tradisional berbahan buah yang bisa ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Yang pertama itu es pisang ijo Makassar. Jadi sudah tidak asing ya. Es pisang hijau teman Radio itu menjadi salah satu jajanan khas Makassar yang mudah dikenali dari warnanya yang berwarna hijau. Jadi pisang raja matang itu dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau, kemudian dikukus. Nah selain es pisang hijau ada juga geguduh dari Lampung. Jadi dari Lampung itu ada geguduh, jajanan tradisional yang menggunakan pisang kepok sebagai bahan utamanya. Jadi pisang dihaluskan terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan tepung terigu, gula, dan santan. Jadi adonan tersebut itu selanjutnya digoreng hingga berwarna kemasan bagian luarnya itu terasa lebih kering, sementara bagian dalamnya itu tetap lembut dari perpaduan rasa manis dan gurih teman Radio. Nah, gegudo ini tuh juga bisa ditemukan di sejumlah pasar tradisional ya. Kayak di warung makan juga ada, sampai dengan pedagang kaki lima, teman Radio. Selain itu ada juga kicak dari Yogyakarta, ada manggulu juga dari Sumbawa, ada pisang asar dari Ambon, teman Radio. Tentunya kuliner-kuliner Indonesia, apalagi berbahan pisang, itu banyak sekali ditemukan di Indonesia teman Radio. Makanya Indonesia dikenal dengan kuliner wisata yang paling enak teman Radio. Jadi itu ya beberapa jajanan tradisional yang terbuat dari berbahan buah khususnya pisang teman Radio. Banyak juga selain pisang kayak mungkin ubi. Ubi kan itu bisa bikin apa ya, bisa bikin kolak juga atau makanan jajanan tradisional lainnya teman Radio.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Kita masuk di informasi olahraga teman Radua sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Kali ini datang dari Liga Champions, di mana Real Madrid berhasil mengalahkan Inter Milan dengan skor 2-1 pada Liga Champions di Santiago Bernabeu, ya, di mana kandang Real Madrid pada hari Rabu di tanggal 9 September tahun 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Jadi kekalahan lini belakang Inter Milan itu jadi penyebab kekalahan Inter teman Radua. Jadi Madrid sudah unggul saat laga baru berjalan di menit 14, di mana Mbappe sukses mencetak gol pertamanya untuk Madrid di laga tersebut teman Radua. Di gol Mbappe tidak lepas dari kesalahan lini belakang Inter yang tidak mampu mengatasi pressing Madrid. Inter kehilangan bola di depan kotak penalti mereka dan tentunya jadi petaka teman Radua. Ibrahim Diaz mendapat bola lalu menyodorkan pada Mbappe. Mbappe dengan dingin melepaskan tembakan untuk menaklukkan Josep Martinez. Dan 9 menit kemudian Madrid bisa menggandakan keunggulan. Ini belakang Inter kembali jadi sumber petaka di balik gol ini teman Radua. Dan kali ini Josep Martinez yang sedang melakukan umpan-umpan pendek membuat kesalahan fatal teman Radua. Jadi niat Josep Martinez itu mengoceh Valverde yang datang malah gagal total teman Radua. Jadi Valverde itu bisa mencuri bola dari kiper Inter dan tentunya mencetak gol teman Radua. Inter yang berusaha keras untuk mendapatkan gol balasan akhirnya bisa melakukannya di menit ke-77 lewat skema serangan yang disusun Inter. Ini mana umpan silang dari Lautaro Martinez itu bisa

Umpan silang Lautaro Martinez itu bisa diteruskan dengan tendangan keras oleh Carlos Augusto Tomandra 2. Dan setelah gol ini, Inter terus berusaha keras mengejar ketinggalan 1 gol. Namun skor 2-1 untuk Madrid bertahan hingga laga usai Tomandra 2. Dan akhirnya skor di akhir itu 2-1 keunggulan buat Real Madrid. Tomandra 2 ini mana mengalahkan Inter Milan dengan skor 2-1 di kandang Real Madrid, tepatnya di Santiago Bernabeu.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio, Lionel Messi yang kini berkiprah di Amerika Serikat, lebih tepatnya di Major Soccer League atau MLS, itu tetap masuk nominasi Ballon d'Or 2026. Jadi nama Messi itu resmi masuk daftar nominasi Ballon d'Or 2026. Meski sudah menjauh dari sepak bola Eropa. Pada saat yang sama, nama Cristiano Ronaldo tidak masuk, teman Radua. Mengapa nama Messi tetap masuk nominasi calon peraih gelar, sedangkan Ronaldo tidak? Padahal keduanya itu sama-sama menjadi pahlawan di klubnya masing-masing, teman Radua. Jadi tidak ada penjelasan pasti ya, mengapa nama Messi tetap masuk nominasi, setidaknya hingga kini tidak ada pernyataan resmi dari penyelenggara Ballon d'Or 2026 mengenai hal tersebut, teman Radua. Namun performa kedua pemain itu memang agak kontras di musim 2025-2026. Hal ini yang mungkin membuat The French Football tidak memasukkan nama Ronaldo, teman Radua. Jadi pada musim 2025-2026, Messi itu melakoni 49 pertandingan, mencetak 45 gol dan 30 assist, di mana dia itu meraih gelar juara MLS, di mana Messi juga membawa Argentina ke final Piala Dunia 2026 dan masih jadi aktor utama Argentina dalam perjalanan tersebut, teman Radua. Pada saat yang sama, Ronaldo tidak masuk daftar Ballon d'Or untuk keempat kalinya secara beruntun sejak membela Al Nassr pada 2023. Nama Ronaldo tidak masuk nominasi lagi, teman Radua. Reputasi Saudi Pro League sebagai kompetisi kurang bergengsi diyakini jadi indikasi, teman Radua. Jadi per Maret 2026, Saudi Pro League itu menempati peringkat ke-36 dunia dalam kompetisi sepak bola global. Jadi performa Ronaldo saat membela Portugal dalam Piala Dunia 2026 juga tidak menonjol, teman Radua. Oleh karena itu, Messi yang sudah menepi ke kompetisi kurang bergengsi tetap masuk nominasi Ballon d'Or, di mana hal ini tidak lagi didapat Ronaldo saat ini, teman Radua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Informasi olahraga terakhir teman Radua sebelum kita masuk di jam 2 siang, ya, di mana ada informasi dari Moto3 San Marino 2026, di mana pembalap Indonesia yaitu Veda Ega Pratama itu punya momen pahit sekaligus manis di sirkuit Misano jelang Moto3 San Marino 2026, di mana Veda Ega Pratama itu pernah jatuh sekali namun mampu bangkit berkali-kali di lintasan ini teman Radua. Jadi Veda Ega Pratama itu menatap Moto3 San Marino 2026 pada 11 sampai dengan 13 September 2026. Jadi ajang ini tuh merupakan seri ke-14 dalam rangkaian balap Grand Prix musim ini teman Radua. Jadi sirkuit San Marino itu panjangnya itu 4.226 km, di mana bukanlah tempat asing bagi pembalap 17 tahun itu dari Indonesia, tepatnya Veda Ega Pratama teman Radua. Jadi Veda Ega Pratama itu sudah 6 kali mengaspal di sirkuit San Marino teman Radua. Jadi pertama kali Veda Ega Pratama itu berlomba di Misano terjadi pada Red Bull MotoGP Rockies Cup 2025. Pada ajang seri ke-7 itu Veda finish di posisi ke-8 pada balapan pertama dan peringkat ke-4 di sesi kedua teman Radua. Jadi satu musim berselang, momen pahit dirasakan pembalap Honda Tim Asia tersebut itu karena retreat akibat kecelakaan pada balapan pertama di Misano. Namun di giliran kedua, Veda Ega Pratama mampu bangkit dan finish di urutan ke-5 teman Radua. Jadi saat berlomba di Junior GP 2025, Veda Ega Pratama juga tampil di Misano, di mana posisi ke-4 pada balapan pertama dan finish peringkat ke-6 pada race kedua. Jadi hasilnya kini Veda Ega itu promosi ke Moto3 teman Radua. Jadi pada musim pertamanya hasil menjanjikan ditorekan dengan menduduki peringkat ke-7 dalam klasemen sementara berkat torehan 97 poin teman Radua. Jadi Moto3 San Marino 2026 itu akan jadi momen pertamanya mengaspal di Misano sebagai peserta Moto3. Jadi hasil baik tentunya jadi ambisi Veda Ega Pratama guna melupakan petikan minor di Aragon

Pertemuan Radio sampai di sini. Saya menemani kamu di informasi olahraga. Untuk informasi olahraga selengkapnya, kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Teman Radio, di sana banyak informasi olahraga tentang motor GP, sepak bola, voli, badminton, dan sebagainya, teman Radua. Di jam 2 siang nanti ada informasi hiburan dan informasi olahraga akan hadir di setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu di jam 1 sampai dengan di jam 2 siang, teman Radua.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa,

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Rini, aku tahu kak, sambil ikut pelatihan kewirausahaan kemarin, ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
3: Serius ini Alia, sekan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
2: Nah, itu dia. Sekarang pemerintah mendukung Tong untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
3: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
2: Betul sekali. Setiap usaha yang Tong kembangkan, itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya, Tong ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
3: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tong bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
4: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Terbaik
5: Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya masih di santai siang menjelang sore hari di jam 2 lewat 14 waktu Indonesia Timur. Tetap semangat ya teman Pro 2 dalam beraktivitas di siang hari ini. Mungkin ada yang lagi kerja, lagi mobile, atau mungkin yang lagi santai di rumah, teman Pro 2. Di siang hari ini di luar sana cukup panas sekali ya teman Radua, tepat jadi Jalan Klemak, kantor RRI Sorong. Kalau di daerah kamu bagaimana teman Radua? Oke teman Radua, sambil menemani kamu dalam beraktivitas, ada informasi hiburan yang bakal menemani kamu di santai siang ini menjelang sore hari teman Radua. Ada Raffi Ahmad yang baru-baru ini tuh mengungkapkan rencana Rans Entertainment untuk menghadirkan festival musik internasional di Indonesia dengan konsep yang terinspirasi dari Coachella. Waduh, luar biasa ya teman Radua. Ya, rencana tersebut itu akan dikembangkan di luar Rans Carnival sebagai intellectual property baru Rans teman Radua. Jadi Raffi Ahmad itu berharap festival ini nantinya dapat menjadi wadah besar yang menarik masyarakat dari berbagai negara untuk datang ke Indonesia, sekaligus memberikan dampak yang lebih luas bagi industri dan perekonomian teman Radua. Nah, meskipun begitu, hingga saat ini tuh belum ada informasi resmi ya mengenai nama festival, lokasi tanggal pelaksanaan, maupun line up yang akan tampil teman Radua. Kalau misalnya benar-benar terwujud nih teman Radua, waduh, pastinya rame ya Indonesia yang bakal dikunjungi penyanyi-penyanyi internasional. Kalau kamu sendiri dari Sorong, itu kamu nekat gak sih kalau misalnya jadi Raffi Ahmad itu menghadirkan konser seperti Coachella teman Radua, ya di badan line up-nya itu pasti artis-artis ataupun penyanyi terkenal di seluruh dunia di teman Radua. Saya pasti gak sih. Apalagi kayak ada Olivia Rodrigo, ada pasti nanti Nicki, ada juga nanti mungkin Justin Bieber dan sebagainya teman Radua. Nah ya, nanti kita tunggu aja bagaimana perkembangan berikutnya teman Radua.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Hari ini hari Rabu di tanggal 9 September 2026, teman Radio. Di mana tanggal 9 ini tuh hari olahraga nasional, diperingati masyarakat Indonesia setiap tanggal 9 September dan memasuki peringatan ke-43 pada tahun ini, di tahun 2026, teman Radio. Jadi momentum tersebut itu mendorong masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, teman Radio. Jadi hari olahraga nasional itu pertama kali dicetuskan pada 9 September 1983 dan terus diperingati setiap tahunnya, teman Radio. Jadi peringatan tersebut itu menjadi salah satu momentum pentingnya dalam perkembangan olahraga nasional Indonesia, teman Radio. Jadi hari olahraga nasional itu juga menjadi kesempatan ya membangkitkan semangat masyarakat dalam membangun kemajuan olahraga nasional. Jadi olahraga tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan prestasi, tetapi juga menjadi bagian jati diri bangsa, teman Radio. Jadi tentunya pemerintah itu menetapkan tema khusus, teman Radio, yaitu menuju masyarakat aktif dan bugar. Ya, di mana setiap tahun pada tanggal 9 September ya, teman Radio, peringatan Hari Olahraga Nasional, teman Radio.

Jadi untuk sejarah Hari Olahraga Nasional Teman Radua, penetapan tanggal 9 September itu berkaitan dengan sejarah perjuangan olahraga Indonesia, khususnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 1 di Solo pada tanggal 9 sampai dengan 12 September 1948. Jadi pada masa itu Indonesia itu Indonesia yang baru merdeka, belum diterima sebagai anggota International Olympic Committee, sehingga atlet Indonesia itu tidak dapat mengikuti Olimpiade London pada 1948. Jadi para tokoh olahraga kemudian menggagas ya penyelenggaraan kompetisi olahraga nasional sebagai wujud persatuan dan kedaulatan bangsa, Teman Radua. Jadi PON pertama 1948 itu menjadi tonggak penting karena olahraga tidak hanya dipandang sebagai pertandingan tetapi juga sebagai alat pemersatu bangsa dan simbol eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka, Teman Radua. Kemudian melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 67 tahun 1985 tanggal 9 September itu ditetapkan sebagai Hari Olahraga Nasional, Teman Raduas. Tentunya selamat Hari Olahraga Nasional ya, Teman Radua, buat kamu yang hari ini mungkin merayakan di tanggal 9 ini. Teman Radua, tetaplah bersama kami di Pro 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Masih banyak informasi yang bakal saya update buat kamu di siang menjelang sore hari ini, Teman Radua. Jangan lupa ya, untuk kamu yang beraktivitas di luar sana, di luar di lapangan maksudnya, mungkin jangan lupa untuk minum air putih secukupnya, Teman Radua, supaya tidak terdehidrasi ya, Teman Radua. Jangan sampai tubuh kamu menandakan kamu butuh minum air putih, waduh langsung minum air putih, minum air es. Jangan ya, Teman Radua, yang mungkin sebaiknya minum air putih sebelum tubuh kamu itu menandakan haus, Teman Radua, supaya cairan dalam tubuh kamu itu mencukupi dan pastinya tidak lelah, Teman Radua.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu. Siapa nih yang biasanya kalau tanggal cantik itu langsung buka aplikasi belanja teman Radu? Hari ini tanggal 9 September ya, alias 9, tanggal 9, bulan 9. Waduh, tanggal yang cantik teman Radu. Jadi buat kamu yang mungkin tadinya cuma lihat-lihat di aplikasi belanja online, hati-hati teman Radu. Karena biasanya itu berawal dari cuma cek harga, tiba-tiba sudah masuk ranjang. Belum lagi ada diskon, voucher, gratis ongkir, sampai promo khusus 9.9 teman Radu yang bikin tangan kita itu mau check out ya. Tapi ingat teman Radu, diskon itu bukan berarti harus dibeli semuanya. Mungkin bisa dicek dulu barangnya, apakah itu dibutuhkan, apa mungkin cuma karena harganya yang sedang turun teman Radu. Jangan sampai merasa hemat karena dapat diskon, padahal uang tetap keluar ya teman Radu. Jadi selamat buat kamu yang berburu promo 9.9 di hari ini ya teman Radu. Belanja boleh pastinya, tapi jangan kalap teman Radu. Karena yang paling menyenangkan setelah check out itu bukan cuma dapat barang yang murah, tapi masih punya saldo untuk kebutuhan lainnya teman Radu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
1: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hey, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
1: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
5: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
5: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
5: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
6: Aku.
0: Oke, silakan.
6: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
6: yuk kita hemat listrik.
7: Saya Robert Malaseme, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong,
2: mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

terbaik kamu teman Redua. Sudah di jam 3 lewat 23 waktu Indonesia Timur di sore hari ini. Yang pastinya buat kamu yang lagi bekerja, tetap semangat, jangan lupa untuk minum air putih secukupnya teman Redua, biar lebih pugar, lebih sehat menjalankan aktivitas kamu seperti bekerja, berkendara, apapun kuliah di sore hari ini teman Redua. Ada informasi teman Redua yang dimana pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru soal rekening bank bagi warga yang memasuki usia 17 tahun. Jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu mengatakan warga yang mencapai usia 17 tahun itu nantinya akan mendapatkan KTP sekaligus rekening bank teman Redua. Jadi rekening bank tersebut itu disiapkan melalui BRI dan Bank Syariah Indonesia dengan basis data NIK dari Dukcapil teman Redua. Jadi dalam penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Airlangga Hartarto, dalam penjelasannya ini mana rekening baru itu juga direncanakan mendapat saldo awal 50.000. Jadi pemerintah tentunya tengah menyiapkan aturan tersebut ya, agar saldo tersebut tidak terpotong biaya administrasi teman Redua. Dan rencananya ini tuh merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dan ditujukan untuk memperluas inklusi keuangan, mendorong transaksi digital seperti kris, serta mempermudah penyaluran bantuan sosial langsung ke rekening penerima teman Redua. Namun mekanisme dan waktu peluncurannya itu masih dalam tahap persiapan ya, dan koordinasi dengan Bank Indonesia, OJK serta Kemendagri teman Redua. Jadi saat ini kebijakan tersebut itu masih berupa rencana pemerintah ya, bukan kewajiban yang sudah berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun teman Redua. Everybody wants to know nothing to do.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu. Pernah gak sih teman Radu, kalian itu ambil cuti tapi bukannya santai, malah kepikiran pekerjaan teman Radu? Ternyata cukup banyak pekerja muda yang mengalami hal seperti itu teman Radu. Jadi dalam survei LinkedIn terhadap 9.461 karyawan di Amerika Serikat, sekitar 35% generasi Z atau Gen Z itu mengaku merasa bersalah kalau tidak bekerja saat sedang cuti teman Radu. Waduh, jadi angka ini tuh bahkan lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya, termasuk baby boomers yang berada di angka 22% teman Radu. Ya kadang kita merasa harus tetap produktif ya teman Radu. Ini mana lagi liburan kepikiran malah email, lagi rebahan kepikiran tugas, bahkan mungkin sudah di pantai tapi otak kita itu masih rapat di kantor teman Radu. Padahal istirahat itu juga bagian dari produktivitas ya, kalau tubuh kita dan pikiran kita tuh terus dipaksa bekerja tanpa jeda, kita itu bisa lebih mudah merasa lelah dan kehilangan energi teman Radu. Jadi buat kamu yang sedang punya waktu istirahat, tidak perlu merasa bersalah ya untuk berhenti atau mungkin benar-benar berhenti sejenak teman Radu. Karena bisa dilanjutkan setelah waktunya itu kembali bekerja teman Radu. Tapi kalau diri sendiri sudah terlalu lelah, yang dibutuhkan mungkin bukan sekedar semangat tapi juga harus istirahat. Jadi kalau misalnya hari ini kamu lagi cuti atau mungkin lagi liburan, ya nikmati ya teman Radu, jangan merasa bersalah di dalam pikiran kamu teman Radu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Seorang pria asal Nova Scotia, Kanada, bernama Frankie McDonald itu menyebut bahwa Indonesia diprediksi gempa magnitudo 7,0 sampai dengan 9,0 pada akhir tahun 2026. Di mana hal itu disampaikan Frankie melalui unggahan akun pribadinya pada hari Kamis di tanggal 3 September 2026. Jadi menurut dia, sebuah gempa bumi besar akan melanda Indonesia sebelum tahun 2026 berakhir. Nah, oleh karena itu Frankie mengimbau agar orang-orang Indonesia itu mulai menyiapkan mitigasi gempa, termasuk barang-barang darurat seperti kotak obat, teman Radua. Lantas bagaimana tanggapan BMKG mengenai prediksi gempa Indonesia tersebut, teman Radua? Jadi PJ Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG, yaitu Pepen Supendi, itu membantah prediksi gempa besar di Indonesia, teman Radua. Jadi menurutnya hal yang perlu dibedakan adalah prediksi gempa dengan potensi berbahaya. Jadi pernyataan tersebut itu sebagai prediksi gempa yang valid secara ilmiah, teman Radua. Dan tentunya menurutnya publik dapat mengetahui ya bahwa Indonesia itu merupakan wilayah yang sangat aktif secara tektonik dan memiliki sejumlah zona sebuah gempa yang berpotensi menghasilkan gempa besar. Namun begitu, mengetahui adanya potensi tersebut tidak berarti kita dapat menentukan kapan gempa bumi itu akan terjadi, teman Radua. Jadi sampai saat ini belum ada metode maupun teknologi yang mampu memprediksi gempa secara akurat dan spesifik dalam waktu, lokasi, dan magnitudo, teman Radua. Jadi berbagai pendekatan untuk mencoba memprediksi gempa itu telah diteliti selama puluhan tahun, termasuk di negara-negara dengan kemampuan teknologi dan seismologi yang sangat maju. Namun sampai sekarang itu belum ada metode yang terbukti mampu menghasilkan prediksi gempa secara deterministik seperti klaim tersebut yang diinformasikan oleh seorang pria asal Nova Scotia, Kanada, bernama Frankie McDonald, teman Radua.

Kata Pak Pepen, katanya ia itu menghimbau kepada masyarakat agar tidak terlalu panik ya akibat klaim tersebut, di mana masyarakat itu diimbau untuk tetap perlu meningkatkan kesiapsiagaan karena gempa bumi memang dapat terjadi kapan saja. Jadi lebih jauh, Pepen itu menyebut bahwa prediksi gempa itu harus dapat menentukan waktu kejadian secara sangat, sangat spesifik, bahkan idealnya hingga pada rentang jam, menit, atau detik, teman Radua. Nah, selain itu, prediksi gempa itu juga tidak cukup hanya menyebut Indonesia, Jawa, atau Jakarta dan sekitarnya, teman Radua. Jadi apabila sumber gempa misalnya berada di zona megatrus, maka harus dapat diketahui segmen megatrus mana yang akan mengalami ruptur atau patah. Dan tentunya demikian jika sumbernya adalah sesar aktif darat, itu harus dapat diketahui sesar apa dan segmen mana yang mengalami gempa, teman Radua. Jadi menurutnya kenaikan satu tingkat magnitudo seperti dari magnitudo 5,0 itu menjadi magnitudo 6,0 itu berarti energi yang dilepaskan sekitar 30 sampai dengan 32 kali lebih besar. Bahkan perbedaan 0,1 magnitudo sekalipun itu menunjukkan perbedaan energi gempa bumi yang cukup signifikan. Nah, dengan begitu teman Radua, pernyataan bahwa sebelum akhir 2026 akan terjadi gempa magnitudo 7,0 sampai dengan 9,0 di Indonesia dengan wilayah yang sangat luas dianggap tidak memenuhi kriteria prediksi gempa secara ilmiah. Jadi pernyataan tersebut tidak memberikan waktu kejadian yang sangat spesifik, lokasi sumber yang spesifik, maupun magnitudo yang spesifik, teman Radua. Jadi selain itu, metode ilmiah dan peralatan digunakan untuk menghasilkan prediksi tersebut itu juga tidak dijelaskan secara jelas ya, sehingga klaim tersebut tidak dapat diverifikasi secara ilmiah, teman Radua. Kata BMKG ya, teman Radua, yang dituliskan oleh seorang pria asal Nova Scotia, Kanada, bernama Frankie McDonald, yang dimana dia itu menyebut bahwa Indonesia diprediksi gempa magnitudo 7,0 sampai dengan 9,0 pada akhir tahun 2026, teman Radua.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me. Thank you. Kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancabana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
9: Dengerin RRI Digital ah.
10: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
11: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
0: 1 jam sebelumnya.
12: Berangkat yuk.
0: Gas.
12: Yang seatbeltnya dipakai lah.
0: Ah, risih pakainya.
12: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
0: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
13: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

FM teman terbaik kamu, teman radua. Tentunya buat kamu yang pulang kerja, hati-hati, utamakan keselamatan kamu. Yang lagi di jalan, tetap fokus dalam berkendara dan pastikan patuh aturan lalu lintas teman radua. Karena di sore hari ini tuh kendaraan sangat padat ya, lalu lalang, ada yang pulang kerja, ada pun yang bepergian teman radua. Oke teman radua, di jam 4 ini ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu di sore ceria ini teman radua. Jadi teman radua, kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, itu semakin mengkhawatirkan teman radua. Jadi kondisi tersebut diperparah dengan musim kemarau yang menyebabkan sejumlah sungai mengering dan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Jadi Kepala Suku Besar Imeko Sorong Selatan yaitu Pak Yohan mengatakan kondisi yang disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya terkait kebakaran hutan di wilayah Kokoda itu memang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Menurut Yohan, kebakaran hutan saat ini hampir merata terjadi di sejumlah wilayah Imeko khususnya Kokoda. Jadi dia menjelaskan musim kemarau menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi tersebut. Sejumlah sungai yang selama ini menjadi sumber air masyarakat bahkan mulai mengering teman radua. Jadi Pak Yohan juga menjabat sebagai Wakil Bupati Sorong Selatan itu mengaku telah menerima laporan dari masyarakat di sejumlah kampung terkait kondisi kebakaran hutan dan kesulitan air. Dia meminta masyarakat untuk menjaga wilayah kampung masing-masing serta mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan teman radua. Dan menurutnya hujan menjadi salah satu harapan utama untuk membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di wilayah tersebut. Jadi Pak Yohan bersyukur hujan mulai turun di sejumlah wilayah meski intensitasnya belum terlalu tinggi. Jadi berdasarkan pengecekan yang dilakukan sebagian titik kebakaran dilaporkan mulai padam setelah diguyur hujan teman radua. Dana desa diarahkan untuk ketahanan pangan, di mana menghadapi kondisi tersebut pemerintah daerah juga mulai mengambil sejumlah langkah. Pak Yohan mengatakan persoalan kebakaran hutan dan dampaknya terhadap masyarakat telah menjadi perhatian dalam pembahasan pemerintah. Ia bahkan telah mengumpulkan para kepala kampung sewilayah Imeko untuk membahas langkah penanganan bencana. Jadi Pak Yohan juga mengarahkan para kepala kampung agar melakukan perubahan terhadap rencana kerja pemerintah kampung sehingga sebagian program dapat difokuskan untuk menghadapi kondisi darurat teman radua. Jadi salah satu langkah yang didorong itu pemanfaatan dana desa untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat termasuk menyediakan kebutuhan pokok atau sembako teman radua. Tentunya langkah tersebut itu dinilai penting karena kebakaran hutan membuat masyarakat harus mencari sumber pangan dan air ke wilayah yang lebih jauh teman radua. Jadi selain ancaman kebakaran hutan, masyarakat Kokoda juga menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan air bersih. Jadi Pak Yohan mengatakan masyarakat di wilayah Kokoda pada umumnya harus berjalan kaki hingga sekitar 4 km untuk mendapatkan air. Bahkan air yang diperoleh itu belum tentu memenuhi standar kelayakan untuk dikonsumsi teman radua. Jadi pemerintah provinsi Papua Barat Daya, kata dia, telah memiliki rencana untuk menyalurkan bantuan air bersih melalui Badan Penanggulangan Bencana daerah. Namun persoalan distribusi menjadi tantangan tersendiri karena kondisi geografis sejumlah wilayah di Kokoda cukup sulit dijangkau teman radua. Jadi menurut Pak Yohan, kapal tanker yang membawa air bersih tidak dapat langsung merapat ke wilayah Kokoda. Kapal harus berlabuh di luar sehingga air masih harus diangkut kembali menuju kampung-kampung. Jadi kondisi tersebut semakin sulit karena sungai yang biasanya menjadi jalur transportasi masyarakat
itu juga mengalami kekeringan, teman Radua. Jadi Pak Yohan menegaskan pemerintah akan terus mencari langkah yang memungkinkan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kebakaran hutan, kekeringan, serta ancaman terhadap ketahanan pangan. Jadi untuk sementara pemerintah mendorong pemerintah kampung memanfaatkan dana desa yang tersedia agar kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi selama kondisi darurat berlangsung, teman Radua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula?

0: Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Eh, Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio, masih di informasi seputaran Papua Barat Daya sampai dengan nanti di jam 5 sore. Ya, di mana pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara menyandingkan sejumlah data pendukung terkait status 3 pulau di wilayah Raja Ampat, yaitu Pulau Sayang, Pulau Piai, dan Pulau Kias, teman Radua. Jadi Wakil Gubernur Papua Barat Daya, yaitu Ahmad Nausrau, mengatakan penyandingan data tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Jakarta pada hari Kamis di tanggal 3 September 2026. Di dalam pertemuan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu membawa sejumlah dokumen yang dinilai dapat memperkuat klaim bahwa ketiga pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Papua, khususnya Raja Ampat. Dokumen yang disampaikan meliputi undang-undang, keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, hingga peraturan bupati yang berkaitan dengan status dan pembagian wilayah. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menyerahkan peta serta dokumen kewilayahan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda sebagai bagian dari data historis mengenai pembagian wilayah. Ahmad Nasrawu mengatakan berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, status ketiga pulau tersebut dinilai konsisten sebagai bagian dari wilayah Papua sejak masa pemerintahan Hindia Belanda hingga pembentukan pemerintahan di Papua setelah integrasi ke Indonesia. Menurutnya data tersebut juga mencakup sejarah administrasi kewilayahan Papua, mulai dari pembentukan Provinsi Irian Barat hingga berbagai proses pemekaran yang kemudian melahirkan Provinsi Papua Barat Daya. Nah, selain aspek administrasi, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya turut menyerahkan data mengenai pemanfaatan dan pengelolaan ketiga pulau tersebut oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Jadi Ahmad Nasrau juga menyinggung aspek geografis yang menurutnya menjadi salah satu dasar penguatan argumentasi Papua Barat Daya. Jadi dalam pembahasan bersama Kemendagri, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu meminta seluruh dokumen yang telah diserahkan ditampilkan dan dinilai secara objektif. Dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya yaitu Ahmad Nasrau mengaku pihaknya sempat menyampaikan keberatan karena tidak seluruh dokumen yang dibawa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ditampilkan dalam pembahasan teman Radua. Dan tentunya dia menegaskan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait untuk memperjuangkan penyelesaian status Pulau Sayang, Pulau Piai, dan Pulau Kias. Menurutnya pertemuan lanjutan masih dimungkinkan untuk kembali membahas dan menyandingkan data dari kedua provinsi sebelum pemerintah pusat itu mengambil keputusan terkait penyelesaian persoalan tersebut. Jadi Ahmad Nasrau itu berharap penyelesaian administrasi kewilayahan dilakukan secara cermat dan berdasarkan data yang komprehensif sehingga tidak memicu konflik di tengah masyarakat teman Radua.

FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Informasi di seputaran Papua Barat Daya yang terakhir sebelum kita masuk di jam 5 sore. Ya, di mana Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menempati janjinya kepada Jamaah Masjid Jami Dom Kota Sorong dengan menyerahkan bantuan 100 juta rupiah untuk mengganti kanopi masjid yang sudah bocor pada hari Selasa di tanggal 8 September 2026. Jadi bantuan tersebut itu menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah Kota Sorong terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus upaya menghadirkan kenyamanan bagi jamaah dalam menjalankan ibadah. Wali Kota Sorong menegaskan janjinya kepada masyarakat merupakan amanah yang harus dipenuhi. Karena itu, berbagai komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat harus ditindaklanjuti. Dan tentunya Wali Kota Sorong berharap itu bantuan 100 juta rupiah tersebut itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengganti kanopi masjid Jami Dom yang sudah bocor sehingga jamaah termasuk anak-anak itu dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman. Selain mendukung pembangunan fisik masjid, Septinus Lobat berharap masjid Jami Dom dapat menjadi sarana ibadah sekaligus tempat pembinaan generasi muda. Jadi wali kota juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan memperkuat kolaborasi antara umat muslim dan Kristen di Kota Sorong, teman Radua. So, teman Radua, sampai di sini saya menemani kamu di informasi seputaran Papua Barat Daya. Untuk informasi seputaran Papua Barat Daya, kamu bisa lihat di halaman resmi kami yaitu rri.co.id, teman Radua. Tentunya nanti kita di jam 5 ada informasi nasional ataupun informasi yang lainnya, teman Radua, yang bakal saya update buat kamu di sore hari ini. Dan saya ingatkan kembali buat kamu yang masih sementara di jalan, tentunya hati-hati, utamakan keselamatan kamu, fokuslah berkendara, dan pastinya patuhi aturan lalu lintas, teman Radua. Oke, teman Radua, kita masuk di jam 5, kurang lebih 2 menit lagi, teman Radua.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Rodua FM, teman terbaik kamu. Selamat sore ya teman Rodua, buat kamu yang mungkin sudah santai di rumah, yang lagi olahraga di sore hari ini, atau mungkin yang masih di jalan, teman Rodua. Tentunya saya bakal update informasi teman Rodua sampai nanti di jam 6 sore. Di mana nanti di jam 6 sore itu ada rekan saya yang akan menggantikan saya. Oke, informasi pertama, di mana 5 jurnalis dilaporkan hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi kelima jurnalis tersebut adalah Muhammad Bagus Koirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto dari iNews, Firdaus Wajidi dari Anadolu, serta jurnalis freelance yaitu Donald Husni. Di mana para 5 jurnalis tersebut itu mereka berangkat menggunakan speedboat dari kawasan Carita pada Senin di tanggal 7 September 2026. Di mana untuk melakukan peliputan di sekitar Gunung Anak Krakatau. Jadi selain 5 jurnalis tersebut, itu terdapat 3 orang lainnya di dalam speedboat, yaitu seorang pemandu wisata dan 2 kru kapal. Jadi komunikasi dengan rombongan sempat terjalin pada sore hari, namun setelah itu kontak terputus dan speedboat yang ditumpangi rombongan tidak kembali ke Carita. Jadi tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian di sekitaran perairan Gunung Anak Krakatau dan wilayah sekitarnya. Hingga hari Rabu di tanggal 9 September 2026, keberadaan 8 orang tersebut masih belum ditemukan. Di mana operasi pencarian itu terus dilakukan dengan memperluas area pencarian. Tentunya tim SAR masih berupaya menemukan keberadaan seluruh rombongan teman Radua. Tentunya mari bersama-sama ya kita mendoakan keselamatan para jurnalis dan para kru kapal yang pergi ke meliput Gunung Anak Krakatau. Semoga proses pencarian oleh tim SAR berjalan lancar dan seluruh jurnalis segera ditemukan dalam keadaan selamat teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Kalau kita bicara tentang lari, itu bukan lagi sekedar olahraga ya, di mana lari ini itu sudah menjadi cara baru orang berwisata dan menggerakkan ekonomi kota, teman Radua. Ada salah satu seorang pelari FOMO namanya Erpan Junaidi yang usianya itu 47 tahun, teman Radua. Jadi awalnya dia itu hanya ikut-ikutan FOMO melihat orang itu berlari di kawasan CPI Makassar, dan 3 tahun kemudian dia itu sudah mengoleksi 25 medali termasuk finish di Berlin Marathon 2025. Di mana dia itu cari bukan sekedar catatan waktu, ada kota baru ya, di mana juga ada me time yang dia cari dan ruang untuk merenungkan hidup di setiap kilometer yang dia tempuh, teman Radua. Jadi cerita Erpan bukan satu-satunya, di mana data menunjukkan perjalanan wisata olahraga di Indonesia itu meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam 2 tahun, teman Radua. Jadi dari sekitar 29,8 juta perjalanan pada 2022 itu menjadi sekitar 60,55 juta perjalanan pada 2024. Jadi event lari pun tumbuh ya, dari 474 event pada 2024 menjadi 729 event pada 2026. Dampak nyatanya di mana Makassar Half Marathon 2026 itu diikuti 12.400 pelari dan menciptakan perputaran uang 52,3 miliar dalam 5 hari dari modal stimulus 2,5 miliar yang dikeluarkan Pemkot Makassar, teman Radua. Jadi wisatawan olahraga juga terbukti ya, tinggal lebih lama dan mengeluarkan lebih banyak dibanding wisatawan umum. Karena garis finish tidak selalu berarti perjalanan telah selesai ya. Kadang justru dari sana seseorang itu mulai mengenal sebuah kota. Kalau kamu sendiri, kalau ada event lari, pastinya kamu bakal menikmati kota tersebut atau mungkin cuma ikut lari terus pulang, teman Radua.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Siapa yang masa kecilnya dihiasi dengan film kartun Upin Ipin? Angkat tangan, teman Radio. Jadi kali ini Upin Ipin, teman Radio, mereka itu mengajak seluruh dunia itu memposting video ya, teman Radio, di akun Instagram mereka, di mana membawa pesan soal jerebu alias kabut asap. Jadi akun resmi Upin Ipin itu membagikan cuplikan edukatif berbahasa Melayu yang di mana berisi beberapa tips untuk menjaga kesehatan saat kualitas udara itu terganggu akibat asap. Di mana ini tuh menjadi perhatian karena dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan itu juga bisa terasa sampai ke negara tetangga termasuk Malaysia, teman Radua. Jadi pesannya itu sangat sederhana yang diunggah oleh akun resmi Upin Ipin, di mana teman Radua, kalau udara sedang dipenuhi asap, jangan dianggap sepele ya, di mana kurangi aktivitas di luar ruangan, di mana kalau kondisi tidak memungkinkan, perhatikan kualitas udara dan tentunya tetap menjaga kesehatan, teman Radua. Dan ternyata juga nih, teman Radua, Upin Ipin itu bukan tidak cuma bilang benar-benar alias betul-betul. Mereka juga mengingatkan kita ya untuk lebih peduli dengan lingkungan dan kesehatan, teman Radua. Oke, teman Radua, sampai di sini ya saya menemani kamu karena sudah mau jam 6, kurang lebih 4 menit lagi, teman Radua, di jam 6. Dan tentunya saya pamit undur diri di sore ceria ini. Nanti di jam 6 itu ada rekan saya yang akan menggantikan saya sampai nanti di jam 12 malam, teman Radua. So, teman Radua, saya pamit undur diri. Selamat sore dan tentunya selamat beristirahat buat kamu yang sudah sampai di rumah, teman Radua.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Bersama saya Tika, sore hari ini menemani teman Pro 2 pastinya. Setelah tadi ada Rian bersama kamu dari jam berapa tadi ya? Dari jam 11 ya sampai dengan jam 18 waktu Indonesia Timur, dengan beragam informasi dan hiburan yang sudah dibagikan ya untuk teman Pro 2. Nah teman Pro 2, seperti biasanya di jam 18 sampai dengan selesai pastinya kami akan hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Kemudian nanti di pukul 19 ya, mungkin setelah azan maghrib nanti ada beberapa selingan lagu ya. Kemudian juga nanti di jam 19 nanti ada lagu-lagu dari Indonesia Timur yang kami hadirkan di ruang dengar teman Pro 2 ya. Nah itu masih di sore ceria, di pukul 20 sampai dengan pukul 24 closing nantinya saya akan bersama kamu di Jaga Malam dengan informasi-informasi malam saya untuk teman Pro 2. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang bernuansa islami ya teman Pro 2, sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
4: Ala inna nasrallahi qarib.
3: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan bagi

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah Safi kau buat.
4: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lumayan kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
4: Oh gitu, baru tahu aku.
1: Stay tuned on Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
6: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
5: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
7: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Yes!
11: Apa sih yes?
10: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
11: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
10: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
11: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
10: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Iya, teman radio menyambut hari radio atau hari ulang tahun radio yang ke-81 ya di tahun 2026 ini. Berbagai kegiatan sudah dilaksanakan ya. Diawali dengan pembukaan pelepasan balon udara, kemudian juga lomba-lomba lainnya teman radio ya. Jika ada Zumba, ada RRI Fest kemarin tanggal 3 September yang ramenya luar biasa ya. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis juga ya. Juga ada pasar murah ya kan. Dan juga kemarin ajang pencarian bakat menyanyi bintang radio Indonesia 2026 sudah memasuki tahapan putaran pertama ya. Sudah berlalu kemarin di hari Senin tanggal 7 September kemarin ya. Dan kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian penting untuk menjaring talenta-talenta terbaik di bidang tarik suara dari wilayah Sorong dan sekitarnya teman Pradua. Nah, Bintang Radio Indonesia ini sendiri merupakan ajang yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan, kreativitas dan juga karakter vokal mereka ya. Dan yang pastinya melalui kompetisi ini peserta tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan bernyanyi, tetapi juga mereka harus mampu menampilkan penampilan yang menarik serta memiliki karakter sebagai sebagai seorang penyanyi tentunya teman-teman juga. Seru ya. Yang pasti putaran pertama sudah berlalu kemarin ya, dan diharapkan berlangsung meriah dan bisa menghadirkan persaingan yang sehat antar peserta. Jadi para peserta nanti akan berkesempatan juga memperlihatkan kemampuan terbaik mereka di hadapan tim penilai atau tim juri, di mana tahapan kemarin itu sekaligus menjadi momentum bagi para talenta lokal juga untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan pengalaman dan juga mengembangkan potensi di dunia musik. Salting sampai mood berubah, semangat tiba-tiba gara-gara arenona. Ini bidadari timur siapa yang... Ya teman berdua ya, jadi untuk kamu pastinya yang mendengarkan juga di rumah ya, yang memang tidak bisa hadir langsung di RRI kemarin untuk menyaksikan putaran pertama di RRI Sorong ya, tetap bisa mengikuti jalannya kegiatan melalui siaran Pro 2 FM 96,7 serta di YouTube RRI Sorong ya, ada di situ ya. Nah, dengan dukungan siaran radio dan platform digital yang pastinya pelaksanaan Bintang Radio Indonesia ini diharapkan bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi musisi muda dari Sorong kepada publik yang lebih luas lagi ya. Yang masih pelaksanaan putaran pertama kemarin ya, putaran pertama Bintang Radio kemarin diharapkan menjadi langkah awal lahirnya penyanyi-penyanyi berbakat yang mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi lagi atau tingkat nasional ya. Dan jangan lupa masyarakat juga diajak untuk memberikan dukungan kepada para peserta nantinya untuk mengikuti perkembangan kompetisi melalui kanal informasi dan media sosial RRI Sorong.

kita akan ketemu lagi nanti ya. Sudah terpilih nih 10 wanita dan 10 pria, iya kan. Nanti ketemunya lagi di tanggal 15

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Sarang Waruji, Prodi FM Sorong, teman terbaik kampus. Saya masih punya informasi sambil kita putarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur sampai tuntas nanti di pukul 20 malam atau jam 8 malam ya. Kita bakal ganti payung acara nanti tepat di pukul 20 malam ya. 20 ya, bukan 10 malam, 20 ya. 20 itu jam 8 malam. Ada yang nanya di sini ya soalnya ya. Ya, teman Prodi, suasana hikmat dan penuh penghormatan ini mewarnai rangkaian tradisi pergantian kepemimpinan di lingkungan Polda Papua Barat Daya, di mana kegiatan apel kehormatan dan doorstop digelar di Makopolda Papua Barat Daya hari ini ya, tadi ya, dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian tradisi penyambutan dan juga pelepasan pimpinan di lingkungan Polda Papua Barat Daya, sekaligus menjadi momentum penghormatan kepada pejabat lama dan penyambutan pejabat baru. Apel kehormatan diikuti oleh Wakapolda Papua Barat Daya Irwasda, para pejabat utama PJU, para Kapolres, Kapolresta, jajaran Polda Papua Barat Daya, serta seluruh personel Polda Papua Barat Daya. Di mana rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana tertib dan penuh hikmat ya, di mana para personel memberikan penghormatan kepada sebagai bentuk ya, penghormatan sebagai bentuk penghargaan ya, atas pengabdian dan dedikasi pimpinan selama menjalankan tugas di Polda Papua Barat Daya. Nah, dalam rangka tersebut, pejabat lama Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Audi Sony Latuheru SIK Mhan turut mengikuti prosesi pelepasan sebelum selanjutnya estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi SIK MH. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi seremoni pergantian pimpinan, tetapi juga mencerminkan nilai penghormatan, kebersamaan, serta kesinambungan pelaksanaan tugas dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan sesi doorstop bersama awam media. Momentum tersebut menjadi kesempatan bagi pimpinan untuk menyampaikan pesan serta memberikan keterangan kepada media terkait pelaksanaan tugas dan keberlanjutan pelayanan Polri kepada masyarakat, teman-teman.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan

0: Kaki masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
5: Kemana?
6: Kafe yuk.
5: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
6: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
5: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
6: Iya dong.
5: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
6: Ini seri yang paling baru.
5: Widih. Duit gak habis-habis ya?
6: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
5: Wah, hati-hati ah.
6: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
5: Hyper

Iya, selamat teman Radio 96,7 teman terbaik kamu ya. Saya Tika masih menemani teman Radio di malam ini. Pastinya ya. Setelah ini ada beberapa informasi-informasi. Saya kemana aja barusan nih. Iya, ini hari apa ya? Ini hari Rabu. Berarti di jam 21 atau jam 9 malam nanti kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat. Together.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.
4: Iya, masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Sekarang bukan zamannya galau lagi, teman Pro 2. Emang masih zaman ya? Masih galau-galau. Gak ya, sekarang harus bangkit. Apalagi kita sudah, Indonesia sudah merdeka yang ke-81 tahun. Jadi generasi mudanya juga harus merdeka dari segala hal yang meresahkan, segala hal yang bikin kamu bad mood, segala hal yang bikin kamu galau, apapun itu yang ada kaitannya dengan galau-galau ya. Jadi sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa membuat kamu tuh bangkit, membuat kamu tuh sukses, bukan memikirkan hal-hal yang hanya membuat masa depan kamu tuh jadi surut. Seperti itu ya teman berdua ya. Teman berdua, ada satu kata yang mungkin hampir setiap hari tuh kita dengar, yaitu kepo. Iko kepo sampai, Iko kenapa kepo sekali kak dengan sebuah kehidupan kayak gitu. Kita kan selalu dengar ya hal kayak gitu setiap harinya. Kok kepo sampai, kok kepo sekali kayak gitu kan. Jadi misalnya kita biasanya kita menggunakannya untuk menyebut orang yang dia tuh terlalu ingin tahu dan selalu bertanya dan banyak lagi lah ya. Atau misalnya kita punya tetangga yang suka mencari tahu urusan orang lain atau kita sendiri, urusan kita sendiri begitu, paling kepo sekali gitu ya. Tapi pernahkah kita bertanya sebenarnya dari mana sih kata kepo itu? Nah, saya juga sempat bertanya, kenapa tiba-tiba ada kata kepo ya? Kepo ini sebenarnya artinya apa, atau asalnya dari mana kok tiba-tiba kepo? Biasa kan kok paling cari tahu sekali kayak gitu kan, tapi tiba-tiba diganti sama kepo. Nah, berasal dari mana ya? Jadi mungkin selama ini banyak orang mengenalnya hanya sebagai bahasa gaul yang muncul dan kemudian menjadi bagian dari percakapan kita sehari-hari. Namun di balik kata sederhana ini ternyata ada cerita lain nih teman Radua. Iya, ini saya ambil dari Good News from Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kepo itu rasa ingin tahu yang berlebih tentang kepentingan atau urusan orang lain. Dan menariknya ada dua cerita tentang asal usul kata kepo ini. Penasaran kan? Ya, orang juga tahu kalau misalnya kok paling cari tahu sekali dengan sapu urusan. Biasa gitu kan? Dulu-dulu tidak ada kata kepo. Kata kepo ini baru aja nih, kata gaul anak-anak sekarang yang pada kata kepo begitu ya. Jadi memang banyak orang mengaitkannya dengan singkatan bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object ya. Namun secara etimologi, kepo itu lebih dikenal berasal dari kata Hokkien atau kipo atau kepo, yang berarti suka ikut campur, usil, atau terlalu ingin tahu urusan orang lain. Nah, istilah ini kemudian menyebar di Asia Tenggara dan digunakan dalam Singlish serta bahasa sehari-hari di Singapura dan Malaysia. Nah, jadi sebuah istilah yang lahir dari percakapan sehari-hari, kata ini kemudian beradaptasi dan menjadi bagian dari bahasa gaul Indonesia. Dan menariknya, satu kata sederhana ini bisa membawa cerita tentang bagaimana bahasa itu bisa terus bergerak, berubah, dan beradaptasi mengikuti masyarakat yang menggunakannya, teman-teman dua. Jadi mungkin banyak yang belum tahu Pak Anti Kepo. Ini Kepo ini kan baru-baru aja nih, anak-anak milenial yang sebut Kepo atau Kaipo, Kepo, Kipo atau Hokkien ini ya teman-teman dua.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Hinti dulu.
3: Itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Oh, mau itu.
0: Nanti dulu, bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan, serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Tuan Modula, ternyata musik itu bisa bikin kita itu jadi fresh, ya kan? Musik itu kalau kita lagi bad mood, tapi kalau dengerin musik yang pas, apalagi musik yang benar-benar kita sukai, itu bisa menjadi terapi buat kita, teman Modula, ya. Ya. Ya orang apa ya, berbeda-beda ya. Jadi masing-masing orang tuh suka sama musik yang berbeda-beda. Tidak semuanya suka sama, misalnya dia hanya suka pop, atau semua orang di Indonesia yang sukanya dangdut atau apapun. Tidak, beda-beda. Orang punya suka sama genre musik ini, ada yang suka sama genre musik ini. Jadi memang kalau mereka dengar, kalau lagi bad mood ya, lagi stres atau lagi deadline, terus ya mendingan saya dengerin musik, siapa tahu bisa bikin saya fresh dan bisa bikin saya sedikit enak gitu ya. Nah, apalagi anak-anak muda sekarang ya, mereka lebih suka tuh yang kayak K-pop, lagu-lagu apa sih, metal dan lain sebagainya. Tapi ada masa ketika anak muda tuh gengsi mengaku mereka suka dangdut. Ih, jangan salah, anak muda sekarang banyak juga yang suka dangdut, tapi mereka suka tuh kayak dangdut-dangdut pop. Ya kan? Katanya ini ada anak muda yang bilang dia gengsi suka dangdut ya. Ini ngaku nih, katanya terlalu kampungan. Tapi sekarang tuh berbeda, teman Produa. Beat dangdut itu justru kalau bertemu dengan hip hop, trap dan elektronik, akhirnya itu bisa melahirkan warna baru, yakni hipdut. Ya kan, sebenarnya dangdut dan hip hop itu bukan pasangan yang benar-benar baru ya, atau kita sebenarnya hipdut ya. Nah, ini saya baca dari Good News from Indonesia ya, sebelum ada istilah hipdut ya, sebelum tenar hipdut ini, eksperimen ini udah jalan dari era Saikoji, NDX, AKA atau AK hingga DJ Remix Koplo. Ini sudah ada di era-era itu, teman Produa ya. Bedanya waktu itu belum punya nama ya. Bedanya waktu itu belum punya nama dan belum menjadi sebuah gerakan seperti itu. Jadi hipdut ini dia baru menemukan momentumnya ketika Gen Z bertemu TikTok, ya kan? Mungkin kalian juga tahu. Jadi perpaduan beat rapnya, kendang koplonya, beserta lirik yang sederhana, ini apa ya? Bikin musik ini mudah dinyanyikan dan pas dijadikan sound konten, ya kan? Nah, titik ledaknya itu ada di satu lagu ya, yaitu Garam dan Madu. Sakit Dadaku karya Tensi, Naikilan dan Jamsi. Coba kalian denger ya. Itu dia kayak hipdut gitu, ya kan? Pokoknya asik lagunya. Jadi ada lagunya tuh, coba kalian dengar. Ada satu lagu yaitu Garam dan Madu atau Sakit Dadaku. Itu karya Tensi, Naikilan dan Jamsi. Itu keren sih sebenarnya. Lebih viral ya, dia lebih viral dengan membuka mata banyak orang kalau kolaborasi dangdut dan hip hop itu bisa seasik itu di telinga anak muda. Dan memang lagu ini meraih penghargaan Emmy Award dan menjadi salah satu simbol lahirnya hipdut yang diterima di apa namanya, di industri musik ya, diterima di industri musik Indonesia, teman Produa ya. Kemudian muncul tuh lagu Aku Dah Lupa ya, Magiku Hibinu ya kan, hingga sederet lirisan baru dari musisi yang dimana mereka mulai bereksperimen dengan formula serupa. Nah, nama Naikila, Jamsi, Tensi hingga kolektif Antinal ini ikut mendorong hipdut ini keluar dari sekedar tren TikTok menjadi warna baru di musik Indonesia. Nah, hipdut ini tidak meninggalkan dangdut, tapi justru dia mengajak dangdut berbicara dengan bahasa yang berbeda, lebih ke anak muda begitu. Nah, musik Indonesia memang selalu tumbuh ya, lewat pencampuran seperti dangdut yang lahir dari Melayu, India, dan Arab. Lalu kemudian koplo lahir dari Jawa Timur dan campursari yang mempertemukan gamelan dan juga musik modern. Dan kini atau saat ini giliran hipdut nih yang mempertemukan budaya lokal dengan selera digital, teman-teman.

0: Pod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pod FM.

0: Prodwell Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baiklah teman-teman Pro 2, tepat pukul 21 saat ini waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Music Live Chat.

seluruh Indonesia. Teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro 2. Malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, gak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro 2. Tapi tenang aja, gue gak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya, gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini. Berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro 2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro 2, tetap stay tune di seluruh Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC, Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Produe. Masih barengan sama gue, Landy Krisandaru, di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produe, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya. Biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Hai, halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi beda, gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga. Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Terus kayak Muay Thai kayak wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel.
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai.
1: Belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya.
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K.
1: Ya 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari yang
1: event-event lari.
0: Mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang kan?
0: Mana strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu, biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya
1: kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener
1: ya?
0: Pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu. Berarti ada 5 kali lagi Alika sini nanti.
1: Betul. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan maksudnya. Jadi buat kamu nih, teman Produ seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya, langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
1: Halo Teman Pro 2.
0: Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian sebenarnya juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya suka pada kepo tuh,
0: ngapain
1: sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, jadi ansip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget. Yes. Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, itu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks
0: ya. Oke.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin itu bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk
1: kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: Ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Kayak gitu tuh. Jangan kalau kata gue jangan kayak gitu. Benar. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak nggak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya, gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus?
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu, selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja, gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo?
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada.
1: Ya kan?
0: Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Gak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener-bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okay lah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari itu dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue cuma sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di klip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya, betul.
0: Boleh tahu gak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Aku tidak nulis sendiri. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke. Oke. Oke. Iya.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Teman.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia gak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya yaudah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z, Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut ah gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Benar, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Live chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu. Gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: ke bawah
1: juga, ikut ke bawah juga.
0: Ke bawah ya.
1: Ikut hilang lah biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu. Gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya
0: ya.
1: Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalo ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi kan. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit. Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Benar,
0: itu fana.
1: Setuju,
0: gitu. Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa
1: lebih
0: pamit ya.
1: Iya, tanpa pamit.
0: Nah, gitu. dari proses lagu ini gimana, Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku.
0: Terus
1: dari penulisnya ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget.
0: Okay.

0: rilis duluan.
1: Oke.
0: Okay. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
1: 6 lagu nyusul. Hmm. Oh, oke. Okay. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
0: Ya, oke okay lah
1: lumayan
0: ya.
1: Lumayan cepet lah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu. Hmm.
0: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya? Aku tuh selalu diskusinya gimana ya? Aku tuh agak galau-galau, melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya. Jadinya pengennya ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget, ada marahnya juga,
1: galau gitu mampus ya.
0: Galau
1: ya.
0: Mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang denger ini harus tahu gue sesakit itu.
1: Iya benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
0: Iya.
1: Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari lagu ini?
0: Iya, ada di bagian bridge.

0: Itu bagian yang kamu paling suka,
1: paling
0: ya?
1: Paling suka.
0: Dan memang paling sedih kayaknya di lagu ini
1: sedih,
0: ya.
1: Gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
0: Benar.
1: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
0: Iya, benar,
1: benar. Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
0: Benar, benar.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan, cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian. Elonya bodo amat.
0: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
1: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
1: Benar.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul, betul. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
1: Iya, iya. Itu sih... Wah kak, galau parah ya, ini sih parah. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
0: Benar. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
1: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
0: Iya, benar.
1: Jadi langsung banyak tuh. Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
0: Alika gitu. Safira banget udah, ini mah.
1: Gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
0: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Mungkin teman Pre2 ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman Pre2 buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget, atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811 801 05 ya. Nanti kita bakal ngobrol.

ngobrol lagi pastinya sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih katanya.
1: Wow. Nah,
0: menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan nih.
0: Ketakutan
1: dia.
0: Yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang, gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang, gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu. Kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting, kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Oh, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di-request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya, gitu. Jangan lupa di-request dan juga di-kepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sore aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir, apapun itu yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Gitu. Jangan pernah berhenti berkarya. Betul. Setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira. berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana, Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube @mdjiko.
0: Mdjiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. On. Suka live TikTok nggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin gitu segmen kan sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: iya, iya. Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus baik yang curhat gitu.
0: Nah.
1: Kalau aku bisa gini-gini. Guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia ya,
0: okay, sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita,
1: cerita
0: ya.
1: Curhat apa aja?
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja. Komunikasi is the key.
0: Nah, itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin berakhir sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kailan.
0: Masih ada empat lagi untuk iya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar. Untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan. Teman-teman perdua juga yes. Jangan bosan. Alika lagi.
0: Nah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang kesini.
1: Betul.
0: So kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu teman Pro 2. Thank you so much udah join. Dan gue harus pamit dulu, Elana Krisandaru pamit. Dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2 Weroja, tadi kita mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta yang direlay oleh seluruh RRI Pro 2 FM yang ada di Indonesia. Ya, disiarkan dari Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Oke, kembali lagi bersama Produk FM dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2, seorang bersama saya Tika Audia yang menemani teman Produk di malam ini ya. Kita masuk di cerita penutup malam ya, sampai di pukul 23 nanti saya akan pilihkan lagu-lagu pengantar istirahat malam di Jazz Music. Sampai terus tuntas kita closing di 24.00 atau jam 12 malam nantinya.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI Best 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

antara dua faktor pekerjaan membuat seseorang itu kayaknya kurang istirahat ya. Apalagi pekerjaan di kantor dibawa pulang ke rumah ya. Dia harus begadang mengerjakan sehingga waktu kualitas tidurnya itu jadi berkurang. Atau misalnya dia lembur sampai misalnya tengah malam terus dia pulang misalnya, itu gak bisa langsung tidur ya teman produser. Jadi tidurnya cuma beberapa jam, kemudian besoknya dia harus ke kantor lagi. Jadi memang kualitas tidurnya benar-benar berkurang. Dan wajar aja kalau mulai muncul lingkaran gelap di bawah mata ya. Tapi teman produser yang tadi sempat saya baca, lingkaran gelap di bawah mata itu tidak selalu muncul karena seseorang itu kurang tidur. Ternyata seperti itu. Tapi yang saya rasakan apa ya, nyata gitu ya. Kalau kurang tidur udah mulai muncul tuh lingkaran hitam. Nah, tapi tadi saya sempat baca ya salah satu artikel yang menyebutkan bahwa lingkaran gelap di bawah mata itu tidak selalu muncul karena seseorang itu kurang tidur ya. Jadi kondisi ini juga mungkin bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan, usia, alergi, bisa juga dia kurang minum ya, karena kurang cairan, karena kurang minum air putih ya, hingga terlalu sering menggosok mata, dikucek-kucek matanya ya. Paparan sinar matahari juga ini bisa membuat warna kulit di sekitar mata kita menjadi lebih gelap. Saya baru tahu nih. Selama ini saya tahu kalau kurang tidur aja itu akan muncul lingkaran hitam di bawah mata kita, atau orang bilang mata panda begitu ya. Jadi teman produa, ini saya ambil dari artikel, saya rangkum kesimpulannya, ada beberapa cara sederhana yang tentunya bisa membantu untuk mengurangi penampilan seseorang. Dia tidak pede karena ada lingkaran hitam di matanya gitu. Jadi tidur yang cukup, kalau menurut saya ya, tidur yang cukup, minum air putih ya, yang banyak, kemudian menghindari kebiasaan menggosok mata. Ini bisa menjadi langkah awal teman pradua ya. Jadi kalau misalnya, kalau bisa sering-seringlah minum air putih. Jangan kalau pas haus saja baru minum air putih ya. Apalagi kalau misalnya ini cuaca di kota Sorong kan lagi panas-panasnya nih teman pradua ya. Jadi kalau misalnya kamu kerjanya outdoor ya, kamu kerjanya outdoor di luar atau di bagian lapangan gitu, harus selalu sediain air putih. Selalu minum air putih karena pasti akan banyak cairan yang hilang. Dan kamu bisa dehidrasi ya kan, jadi harus mengganti dengan banyak minum air putih teman pradua ya. Nah, ini mata panda juga katanya kalau misalnya kamu sering menggosok mata, misalnya kok mata gatal kak, terus kok gosok begitu, mungkin ada kotoran yang masuk gitu, dikucek-kucek matanya. Nah, itu bisa menyebabkan kemudian paparan sinar matahari juga ya. Ini bisa membuat warna kulit di sekitar mata kita menjadi gelap ya. Nah, ada beberapa cara sederhana yang bisa membantu mengurangi tampilan kita. Jadi ya itu tadi yang saya bilang, tidur yang cukup, minum air putih, menghindari kebiasaan menggosok mata. Ini bisa menjadi langkah awal ya. Jangan lupa kompres dingin ya. Bisa kamu kompres air es juga di mata kamu ya, atau air dingin biasa aja. Kemudian menghindari kebiasaan menggosok mata, ya kan? Jadi kalau misalnya dia sering bengkak, udah mata panda bengkak lagi, kok kompres dengan air dingin ya. Karena bisa mengurangi pembengkakan dan ini bisa membuat area sekitar mata kamu. Karena cara ini juga saya lakukan ya. Kalau misalnya udah mulai bengkak karena saya sering begadang misalnya, kalau udah pulang tengah malam kan tidak bisa langsung tidur, apalagi kalau bikin SKP itu begadang. Begadang itu ya. Per triwulan ya. Jadi biasanya mulai bengkak kalau misalnya pagi harus ke kantor, kalau dinas pagi, apalagi kalau dinas subuh, aduh itu muka memang muka bantal sekali kelihatan mata kita itu ya, yang berkantong atau sedikit bengkak matanya ya. Jadi itu biasanya saya kompres dengan air dingin atau air es supaya terlihat lebih segar aja, atau kalau sudah di rumah irisan mentimun atau kantong teh yang sudah didinginkan ya, bekas kita ya pakai ya, bikin teh mungkin yang udah didinginkan, atau jangan yang bekas kau pakai nanti ada gulanya lagi kok mata semut masuk kan gak enak ya. Atau misalnya kau sudah dinginkan, misalnya ambil satu kantong teh kamu dinginkan. Dan bisa kamu gunakan sebagai cara sederhana untuk sementara ya, ini alternatifnya gitu ya. Nah, perhatikan juga mungkin kebiasaan sehari-hari, karena
paparan sinar matahari juga bisa meningkatkan produksi pigmen kulit kita. Sehingga penggunaan pelindung dari sinar matahari itu memang penting sekali ya untuk bisa menjaga kulit kita, teman Radua ya. Kalau misalnya wajah atau area mata kita ini mudah bengkak, mengurangi makanan yang terlalu asin juga bisa membantu mengurangi penumpukan cairan. Jadi gue bilang, aduh, makanan kalau terada garam terenak sekali. Emang bener ya, hamba rasanya ya. Tapi jangan kebanyakan juga ya kan. Bisa dikurangi, kayak misalnya kok masak nasi kalau terbiasa pakai garam, coba. Kalau saya masak nasi gak pernah pakai garam ya, enak-enak aja tuh. Enak-enak aja. Ada orang yang tidak bisa makan nasi kalau tidak pakai garam, gimana ceritanya? Semua masakan udah pakai garam, nasi juga dipakai garam, ya bahaya, ya kan? Jadi seperti itu ya. Karena kalau misalnya kamu mengurangi makanan yang terlalu asin, ini bisa membantu mengurangi penumpukan cairan. Nah, namun hasil perawatan juga bisa berbeda pada setiap orang ya, karena penyebab lingkaran hitam itu tidak selalu sama. Kalau misalnya warna gelap atau pembengkakan itu hanya muncul pada satu sisi, semakin parah atau tidak kunjung membaik ya, sebaiknya konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebabnya apa. Sebaiknya seperti itu. Kalau semakin parah, langsung aja konsultasi ke dokter ya, karena dokter pasti akan memberikan solusi yang terbaik, juga cara pola hidup sehat yang terbaik.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Boy. Boy.
3: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
6: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
5: Oh ya?
6: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
5: Ih, kamu bisa aja.
7: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
1: Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

ya, selamat sekali lagi untuk teman Pro 2 yang lagi di rumah, yang lagi monitor, selamat malam ya. Besok baru hari Kamis ya, masih harus kerja, masih harus lebih awal bangun untuk berangkat kerja. Jadi kalau bisa jangan tidur sampai larut ya, karena sekarang semuanya menggunakan absen. Bukan finger lagi ya, bukan absen jari lagi ya. Sekarang absen selfie. Jadi harus ada di lokasi baru bisa absen di jam yang sudah ditentukan. Jam berapa? Jam 8 ya. Nah, lihat dari itu apa deh ya. Terlambat, oke. Jadi harus tidur lebih awal. Apalagi kamu yang kerjanya jauh, misalnya jarak dari rumah ke tempat kerja itu cukup jauh, jadi harus berangkat sepagi mungkin. Jadi harus bangun pagi-pagi, menyiapkan segala sesuatunya termasuk sarapan kamu ya. Kalau misalnya ada yang bangun jam bangunnya itu berdekatan dengan jam kerja, pasti apa yang sudah direncanakan dari semalam itu banyak yang tidak terlaksana. Kayak besok ini saya harus rapi mungkin, pakai baju kerja ini terus saya mau bikin sarapan ini, karena bangunnya telat ternyata tidak terlaksana, jadi dia harus sarapan di kantor ya. Nah, jadi ya kalau misalnya kita keseringan tidur larut ya, ya kita sudah sebenarnya sudah bisa tidur lebih awal, sudah bisa balas siangnya kita tidak tidur, malam tidur lebih awal, tapi mungkin karena harus ada pekerjaan kantor yang dibawa pulang ke rumah jadi harus dikerjakan, atau misalnya main game. Orang kerja juga banyak yang suka main game sampai saat ini, jadi biasanya waktu di rumah tuh digunakan untuk main game atau main sama keluarga ya, biasa mabar-mabar sama teman-teman sama keluarga, atau nonton Netflix. Nah, itu yang bikin kita jadi tidurnya larut ya. Ya boleh lah, tapi kalau misalnya besok libur ya boleh kamu lakukan hal itu. Tapi kalau misalnya hari kerja agak susah juga ya, takutnya kesiangan bangunnya. Ya udah, apapun itu jaga kesehatan ya teman Pro 2. Ya ini kita sudah masuk di bulan berber ya kan, sudah bulan September, berarti udah deket nih akhir tahun teman Pro 2. Kalau udah masuk Desember berarti siap-siap kita akan pergantian tahun lagi teman Pro 2. Jadi jaga kesehatan selalu, perhatikan ya, karena sehat itu mahal teman Pro 2. Balik lagi ke kitanya, kalau kitanya mau kita hidup sehat, mau kita fresh terus, mau kita eksis terus dengan pekerjaan, ya harus jaga kesehatan gitu, imun kita harus kuat. Perhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi juga, jam makan kita harus tepat waktu, olahraga itu penting, minimal 1 minggu 1 kali lah ya kan, hari Sabtu atau Minggu. Mungkin kita tidak perlu yang fisik-fisik amat, yang lari sejauh mungkin atau bersepeda sejauh mungkin, tapi dengan melakukan olah tubuh, gerak-gerak tubuh, merenggangkan otot-otot kita ya kan, jalan sambil jalan santai seperti itu, yang penting bisa olahraga. Jangan dalam hidup kita terlalu pernah olahraga. Wow, itu selain cerita lagi teman berdua ya. Oke, apapun itu tetap sehat ya. Jadikan apa ya, hidup kamu itu selalu ceria gitu. Ya semua orang pasti punya permasalahan dalam hidup, itu yang buat kita down biasanya ya, memikirkan masalah-masalah kita. Aduh ini sapu masalah nih, bisa selesai tidak ya besok? Aduh ini besok saya harus gini. Itu yang bikin kita stres sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kita mencari solusi yang terbaik ya, kita mencari jalan keluar yang terbaik, pasti semuanya akan teratasi. Ya mungkin kita bisa mencari solusi, kita punya teman, sahabat, keluarga terdekat ya, mungkin kita bisa share. Ya pastinya mungkin dengan share kita bisa mendapat masukan terbaik yang bisa mengurangi beban yang kita rasakan teman-teman. We don't want perfect love, 'cause that's all. Oke, selamat malam Emma. Apa kabar Emma yang ada di Pasar Baru? Terima kasih ya sudah bergabung bersama Pro 2. Katanya minta diputerin lagunya Samson di ujung jalan. Oke, kebetulan nih MD saya masukin di list

jadi bisa saya puterin nanti sebentar. Ada di list ya. Emma, selamat malam Emma. Lagi wanita terpadua, katanya selamat malam Katia yang bertugas. Wow, thank you. Bukan Katia, Katika ya. Pulang hati-hati ya kak. Oke, kakak sudah makan malam. Jangan ditanya. Saya sudah makan malam dari jam berapa tadi ya? Terakhir saya makan jam 6, jadi malamnya tidak makan lagi. Ya, lagi mengurangi porsi karena seragam saya udah mulai sempit semuanya. Oke, itu dia, harus olahraga Emma ya, balik lagi ya. Banyak olahraga, jangan stres ya kan. Pola hidup sehat aja. Oke. Teman berdua, kita sudah di menit ke-46 lepas dari pukul 22 malam. Selamat beristirahat untuk teman berdua yang akan beristirahat. Jangan lupa pastikan semuanya aman di malam ini. Pagar rumah kamu, pintu dan jendela, apapun yang bisa meresahkan di malam hari, pastikan semuanya sudah beres sehingga kamu tidurnya juga tidak ada beban begitu. Dan yang utama adalah jangan lupa berdoa. Terima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menjalani semua rutinitas kita dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produa, kayaknya kita udah sampai di pukul 23.00 atau jam 11 malam. Semakin malam dan semakin larut aja saya menemani teman Produa ya. Dan tepat di pukul 23 nanti, setelah lagu yang satu ini, punyanya Mowi dengan Lela. Saya pengen kita kenal Mowi. Mowi kita pernah undang ya di Produa, ngobrol-ngobrol. Karena dia ini anak muda di kota Sorong yang sangat-sangat berbakat, ya kan? Halo Mowi, selamat malam. Ih Mowi lagunya keren-keren loh. Ini anak anak Sorong. Kita dengarkan lagunya karya anak Sorong nih, Mowi ya, dengan Lelah ya. Ya, lagu ini juga sempat diputar di radio-radio swasta ya. Juga sudah beberapa kali kita putar di Pro 2 pastinya. Banyak yang request juga sih. Mudah-mudahan dia masuk di musik indie ya. Amin, mudah-mudahan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk semuanya masih setia. Selamat malam, hati-hati buat kamu yang baru aja dalam perjalanan pulang, mungkin dari rumah teman, rumah keluarga, atau mungkin dari tempat kerja. Selamat malam, hati-hati. Ya, pastinya keluarga menunggu di rumah, jadi utamakan keselamatan dalam perjalanan, jangan ngebut ya. Oke, saya pamit di cerita penutup malam. Dan setelah yang satu ini, kita akan dengarkan lagu-lagu pengantar istirahat malam di Jazz Music sampai closing nanti di 24.00. Sebenarnya juga nanti saya akan, namanya Jazz Music, jadi hanya lagu aja sih. Tapi nanti saya selingi dengan ada beberapa informasi malam menjelang istirahat juga ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
5: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
6: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
7: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pradua, saya masih menemani teman Pradua di malam ini ya pastinya. Selamat malam dan selamat beristirahat teman-teman Pradua yang akan beristirahat di malam ini pastinya ya. Oke ya, kita dengarkan dulu sebuah drama ya. Setelah ini kita akan dengarkan sebuah drama dengan judul drama radio ya, yang dimainkan oleh teman-teman siaran ya, dengan judul Sunyi di Bunkyodai. Jangan kemana-mana teman Pradua, tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu. Ya dan

0: tentang masa depanku.
1: Realistis katamu. Jadi rencana mencari pekerjaan di luar Hokkaido itu sudah final, tanpa mendiskusikannya denganku.
0: Justru karena aku memikirkannya, aku membicarakan ini sekarang. Hubungan jarak jauh tidak akan mudah bagi kita. Aku tidak mau membohongimu atau mengulur waktu. Lebih baik kita mengakhiri hubungan ini secara perlahan. Dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, kita fokus pada jalan hidup masing-masing. Ini jalan terbaik yang bisa kupikirkan secara dewasa.
1: Dewasa? Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, Tomoya. Kamu mencampakkanku dengan alasan masa depan. Kamu pikir aku ini apa? Apa aku cuma beban dalam rencana hidupmu yang sempurna itu?
0: Ama, tunggu. Sial, kenapa kejujuran selalu terasa sesakit ini?
2: Kejujuran Tomoya Hase ditanggapi dengan cara yang sama sekali berbeda oleh Ama Yagihara. Penolakan rasional itu melukai egonya yang rapuh. Merasa dicampakkan, Yagihara gagal memproses emosinya secara mandiri. Rasa sakit hatinya berubah menjadi dendam membara, yang kemudian ia adukan kepada teman sepermainannya, Hanon Kawamura. Disinilah konflik personal bertransisi menjadi ancaman kriminal.
3: Jadi si brengsek dari Citos itu mengabaikanmu begitu saja? Berlagak pintar karena mau lulus? Tenang Ama, dia harus diberi pelajaran. Dia harus tahu apa akibatnya kalau membuat teman kami menangis. Akan aku urus.
2: Kawamura mengambil alih masalah dengan kedok solidaritas pertemanan. Ia memanggil rekan-rekan prianya, Yuto Kawaguchi, Kaito Takizawa, dan 2 remaja di bawah umur. Kelompok pemuda ini sama sekali tidak memiliki hubungan pribadi dengan Hase. Panggilan Kawamura hanya dijadikan ajang untuk kekuatan yang berkedok kesetia kawanan semu. Malam itu, 25 Oktober 2024, jebakan pun dijalankan.
0: Ama, mengapa kita harus berbicara di taman selarut ini? Tempat ini sepi sekali. Dan ada apa sebenarnya?
1: Aku hanya ingin memastikan satu hal sebelum melepasmu, Tomoya. Tapi bukan aku yang mau bicara sekarang.

0: Siapa kalian? Ama, siapa mereka?
1: Jadi ini mahasiswa teladan itu. Hei, tundukkan kepalamu dan minta maaf pada Ama sekarang.
0: Apa maksudnya ini? Aku tidak punya urusan dengan kalian.

0: Momen diskusi seketika berubah menjadi penyergapan brutal. Yuto Kawaguchi bertindak sebagai inisiator dengan mendaratkan pukulan pertama, memicu pelaku lain untuk ikut menyerang. Hase yang kalah jumlah terkurung oleh orang-orang tak dikenal. Tanpa celah untuk melawan, penyiksaan berlangsung keji selama lebih dari 2 jam di bawah suhu dingin Hokkaido yang membekukan.
1: Hei, cuma segini kemampuanmu, hah? Ayo bangun, rasakan ini, rasakan wajahmu hancur. Hahaha, lihat wajahnya, rekam lebih dekat. Hei, ayo minta maaf ke arah kamera. Cepat, katakan maaf.
2: Maaf, mohon hentikan, dingin.
0: Di saat korban sudah tidak berdaya, motif kelompok ini berubah secara keji dari intimidasi menjadi perampokan berdarah dingin.
3: Diam kamu, mana dompetmu? Sebutkan nomor PIN ATM,

0: tahu kamu mati di sini.
1: Pinnya satu, dua, tiga. Bawa saja, tolong.
2: Setelah merampas kartu dan mendapatkan PIN, para pelaku meninggalkan Hase terkapar sendirian di taman dalam kondisi tanpa busana, pendarahan hebat, hingga akhirnya tak sadarkan diri. Kemudian kelompok ini membagi tugas. Kawamura dan beberapa pelaku pergi ke ATM terdekat, menarik uang tunai sekitar 127 ribu yen. Uang curian langsung mereka gunakan untuk berfoya-foya, membeli rokok di minimarket, bahkan makan ramen seolah tidak terjadi apa-apa. Namun euforia di atas penderitaan korban justru menjadi bumerang terbesar untuk mereka.
3: Pak polisi, tolong saya. Saya kekasih Tomoyahase. Semalam kami memang bertemu di Ebetsu, tapi kami sudah berpisah sebelum tengah malam. Saya sangat khawatir karena dia tidak bisa dihubungi. Saya tidak tahu apa-apa lagi.
2: Keesokan paginya, 26 Oktober 2024, tubuh Hase ditemukan tak bernyawa oleh seorang pejalan kaki. Hasil autopsi memastikan korban meninggal akibat shock traumatis karena kerusakan jaringan tubuh dan rasa sakit yang luar biasa. Wajahnya hancur akibat pembekakan parah hingga tidak bisa dikenali. Polisi yang bergerak cepat dengan mengantongi bukti riwayat komunikasi dan rekaman CCTV di ATM serta minimarket langsung mematahkan alibi palsu Yagihara. Dalam waktu kurang dari 48 jam, Yagihara beserta kelima pelaku lainnya berhasil diringkus tanpa perlawanan.
4: Hati saya hancur. Hancur sehancur-hancurnya saat diminta polisi mengidentifikasi jenazah putra saya. Wajah anak yang saya besarkan dengan penuh kasih sayang sama sekali tidak bisa saya kenali lagi. Tomoya adalah anak yang baik, bertanggung jawab. Mengapa kalian begitu keji? Saya memohon kepada majelis hakim, jatuhkan hukuman mati atau seumur hidup tanpa remisi bagi mereka yang merenggut nyawa anak saya.
2: Menimbang semua tindakan keji para terdakwa dalam kasus perampokan yang mengakibatkan kematian ini, Pengadilan Distrik Sapporo menegaskan masalah asmara harusnya diselesaikan lewat pembicaraan baik-baik, bukan dengan campur tangan pihak luar secara brutal. Dengan ini, hakim memvonis terdakwa Hanon Kawamura dengan 30 tahun penjara sebagai otak perencanaan kejahatan. Terdakwa Kaito Takizawa, 20 tahun penjara atas peran agresifnya. Dan terdakwa di bawah umur mendapat hukuman 9 hingga 13 tahun penjara. Tragedi Tomoyahase adalah potret kelam tentang bagaimana ego yang tidak terkendali mampu merenggut kemanusiaan secara total. Kasus ini bermula dari hal sederhana, namun ketiadaan kedewasaan emosional mengubah kekecewaan menjadi amarah yang buta. Solidaritas semu dari mentalitas massa menumpulkan nurani para pelaku. Kisah ini meninggalkan pesan yang sunyi namun abadi, bahwa kejahatan paling kejam seringkali tidak lahir dari dendam yang kompleks, melainkan dari dangkalnya pikiran dan ketiadaan.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

Iya, baiklah teman Pro 2, artinya sampai di sini sudah saya Tika menemani teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak sudah bersama saya dari jam 18 tadi hingga 3 menit ke depan. Kita akan sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih juga sudah mendengarkan siaran-siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan teman Pro 2, sesaat lagi Pro 2 FM akan menghilang dari udara.

Baiklah teman Produa, dengan mengalunnya irama lagu ini maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu tanggal 9 September tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman Produa. Kini saja kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Serong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Produa. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Bro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu, mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
6: Hah?
5: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
4: What?
5: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kape?
7: Oh no.
8: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
3: Produ FM.
9: Selamat pagi teman Produ.
4: Selamat pagi teman Produ.
9: Selamat pagi teman Produ.

sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya. Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. Melissa, kita pulang sekarang. Tetapi anak itu menjawab, 5 menit lagi, ayah, 5 menit saja. Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya. Waktunya habis. Kembali lagi putrinya memohon, 5 menit lagi dong, 5 menit saja. Pria itu tersenyum dan berkata, oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar, kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa. Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
2: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
3: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
4: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
1: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar.

paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalian nol semua, sebelah sama kamu.

0: From Sabang to Meraki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
7: Iya, Sintan.
6: Intan, sini, kau dulu suruh sini, duduk.
8: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
6: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
8: gitu
6: di sini.
8: Loh, kan, sini kita duduk. Yaudahlah.
6: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
8: Masih belum punya.
6: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
8: 3 tahun
6: kan ya?
8: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
9: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: see if you would touch me.
1: Produa FM.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi. Terima kasih banyak untuk yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Cuacanya berawan teman Pro 2 pagi hari ini ya. Tapi dari BMKG memprediksi bahwa untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya, di mana untuk hari ini lewat website mereka di www.bmkg.go.id, untuk Klademak dan sekitarnya diprediksi bakalan cerah berawan teman Pro 2 itu sampai nanti di jam 9 malam. Jadi tidak hujan untuk hari ini di sekitaran Klademak nih. Nah, teman Pro 2, di mana untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya, bawa kendaraannya pelan-pelan saja, karena jam-jam segini ini jam-jam padat, jam-jam ramai jalan teman Pro 2. Jadi kalau bawa kendaraan pelan-pelan saja, dan ya agar tentu saja kamu selamat sampai di tujuan. Pagi hari ini Rama punya informasi buat teman Pro 2 semua nih, tentang kepribadian yang kabarnya bisa dilihat dari posisi tidur. Aha. Jadi teman Pro 2, ada banyak jenis posisi tidur, tapi para peneliti umumnya hanya menggunakan posisi tidur populer sebagai sampel studi, yang dimana ternyata dari cara tidur orang-orang ya, atau masing-masing atau tiap-tiap orang itu bisa mencerminkan seperti apa karakter mereka. Nah, langsung aja, ini dia informasinya untuk kamu. Yang pertama adalah tidur menyamping dan lurus. Pada posisi ini, seseorang cenderung merentangkan kedua tangan dan kakinya lurus. Akibatnya, posisi tak terlihat tak ubahnya seonggok batang kayu. Mengutip laman Sleep Foundation, ilmuwan tidur Chris Itzikowski mengatakan orang dengan posisi tidur seperti ini, merentangkan kedua tangan dan kakinya lurus ya, terlentang berarti ya, ini merupakan pribadi yang ramah dan mudah bergaul. Selain itu, posisi ini juga memperlihatkan sifat terbuka dan kemauan yang tinggi. Sedangkan untuk mereka atau untuk kamu mungkin teman Pro 2 yang tidur meringkuk kayak janin, ya balik kanan ya atau kiri lah, terus tidurnya itu dalam kondisi meringkuk ke samping dengan kaki dan tangan ditekuk ya, posisi ini umum dilakukan orang dewasa, bahkan menunjukkan lebih dari 60% orang dewasa tidur dengan posisi miring meringkuk seperti janin ini. Dimana pada tahun 1970-an peneliti tidur yaitu Samuel Dunkel menjadi orang pertama yang menyimpulkan hubungan posisi tidur seperti janin dengan kepribadian tertentu. Bahkan melalui penelitiannya, Dunkel mengamati bahwa orang yang tidur dalam posisi ini cenderung mudah cemas dan emosional. Berbeda dengan orang yang tidur meringkuk tapi tak berlebihan, mereka umumnya memiliki penyesuaian diri yang jauh lebih baik.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs ya, satu java ice ya, satu plus ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
5: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
6: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
7: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
6: Hah, parang?
7: Iya.
6: Terjadi korek api? Puntung rokok.
7: Betul.
6: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
5: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Pro 2. Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia.

96.7 JFM Pro 2 teman terbaik kamu. Sekarang sudah jam 8 lewat 50 waktu Indonesia Timur. Untuk kamu yang belum atau akan melakukan aktivitas di pagi hari ini teman Pro 2, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu ya. Karena sarapan bisa membuat kamu lebih tahan lapar dan juga bisa membuat teman Pro 2 jadi lebih siap untuk menjalani hari teman Pro 2 semua. Tapi ingat juga nih teman Pro 2 ya, kalau mau cari makanan buat sarapan, carilah makanan yang sehat. Yang sehat dan juga pastinya memberikan banyak manfaat untuk tubuh ya, jangan junk food. Belum lagi ternyata buat teman Pro 2 semua nih yang suka makan sambarang, hati-hati teman Pro 2 ya. Asal tampilan bagus saja langsung dibeli ya kan. Karena kabarnya ketika keracunan makanan itu bukan hanya bisa mengganggu pencernaan, juga ternyata bisa mengganggu otak hingga hilang ingatan. Wow. Jadi keracunan makanan umumnya identik dengan gejala seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut. Namun pada kondisi tertentu, ternyata penyakit yang bermula dari saluran pencernaan juga dapat berkaitan dengan gangguan fungsi otak. Dan hal ini menjadi perhatian setelah seorang siswi asal Sumatera Utara, namanya Febiona, usianya 16 tahun teman Pro 2. Ia dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap makanan bergizi gratis atau MB.

IG. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, ia disebut mengalami gangguan ingatan. Orang tua Febiona mengatakan perubahan ini muncul setelah sang anak sempat mengalami kejang dan kembali menjalani perawatan. Ia bahkan disebut tidak lagi mengenali keluarga maupun teman-teman sekolahnya. Kasus ini pun menimbulkan pertanyaan bagaimana kondisi yang bermula dari keracunan bisa sampai berkaitan dengan gangguan ingatan. Dikutip dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, di mana keracunan makanan tidak serta merta menyebabkan seseorang kehilangan ingatan. Gangguan ingatan atau kebingungan setelah mengalami penyakit akibat makanan itu bisa terjadi ketika kondisi tersebut berkembang menjadi komplikasi yang bahkan mempengaruhi otak. Jadi kabarnya dehidrasi itu mempengaruhi fungsi otak teman pro 2 ya, akibat muntah, diare yang berlangsung terus menerus sehingga kekurangan cairan maksudnya tubuh, dan ya dehidrasi berat yang alhasil mempengaruhi fungsi otak. Selain itu infeksi dari makanan juga dapat mempengaruhi otak, di mana ada sebuah studi yang dipublikasikan melalui PubMed berjudul From Farm to Table Brain, Foodborne Pathogen Infection and Neurotoxic, membahas hubungan antara infeksi yang berasal dari makanan dan gangguan pada sistem saraf. Beberapa mikroorganisme kabarnya dapat memicu respon peradangan atau pada kondisi tertentu mempengaruhi sistem saraf pusat. Jadi harap hati-hati teman pro 2 kalau mau makan sesuatu sih. Walaupun ini sebenarnya karena dari MBG ya, tapi tetap harus jaga tubuh juga. Kalau bisa jangan makan sambarang teman pro 2 ya. Aku cuma lah keracunan nih. Karena gawat banget nih. Ternyata keracunan bisa membuat kamu jadi lupa ingatan teman pro 2. Aduh, kira-kira kalau keracunan juga bisa lupain mantan gak ya?

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.